Kiss 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Imu Naughty Musambu Akawumusi mwenda Akawumusi mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo